Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dari 4 jenis veteran tadi yang sudah aku sebutin ya, ada 2 yang paling jarang dibicarakan tapi banyak peran besar, yaitu veteran perdamaian dan juga veteran anumerta. Kalau misalnya ngomongin soal yang namanya veteran perdamaian ya, ini adalah warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia. Itu yang pernah aku lihat di media sosial salah satu tentara yang ada di perbatasan gitu ya, perbatasan negara-negara konflik yang sering apa ya istilahnya dekat sama anak-anak yang ada di sana gitu, tuh berdua berbagi gitu sama mereka. Ini nih yang bisa disebutin sebagai veteran, guys. Mereka bertugas di negara-negara konflik menjaga yang namanya gencatan senjata dan juga melindungi warga sipil dengan resiko nyawa yang gak kalah besar dari medan perang. Veteran Anumerta itu kalau yang satu ini, mereka yang gugur dalam pertempuran membela dan juga mempertahankan kedaulatan NKRI. Dan jadi gelar ini juga diberikan sebagai penghormatan terakhir bagi para pejuang yang gak sempat-sempatnya menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Di sisi lain, teman Pro 2 masih ada perjuangan panjang soal pengakuan veteran. Di Mahkamah Konstitusi ada gugatan dari seorang wira swasta yang memperjuangkan pengakuan bagi warga sipil seperti anggota PMI, tenaga kesehatan, guru, dan juga sopir yang turut berperan dalam peristiwa keveteranan di Timur-Timur sampai dengan 1999. Benar juga ya, veteran itu kan gak selalu yang namanya angkat senjata gitu ya. Mereka juga yang nganterin pasukan. Itu masuk dalam veteran juga sih sebenarnya. Iya. Veteran bukan hanya mereka yang memegang senjata. Ada juga yang bertugas menjaga perdamaian. Ada yang gugur di medan perang. Ada yang berjuang dari balik layar. Mereka semua layak dihormati, teman Pro 2.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

yang ini teman Pro 2 Lomba Sihir dengan single terbarunya di seberang sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana nggak sih Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali.
3: Wow.
1: Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum
1: ya. Kan biasanya, biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi.
1: Jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Balik lagi untuk Fresh Music Only. This is Elio featuring Aiden di Zetomo Pro 2 dengan single terbarunya Hands On di album Autonomy. And next one kita punya Daniel Zivi, Zetomo Pro 2 dengan single terbarunya Dream Crusher.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

kamu dengerin lagunya Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, teman Pro 2. Pukul 8.52 waktu Indonesia Tengah, di sela-sela peringatan Hari Veteran Nasional, ada satu hal yang menarik nih, pesan dari para veteran untuk generasi muda ya, teman Pro 2. Sokip itu veteran 96 tahun asal Demak, itu berpesan sekarang udah merdeka, ya bisa dibilang 100% walaupun agak-agak abu-abu gitu kan. Ini majulah dengan belajar yang baik, jangan sampai terpengaruh narkoba dan juga minuman keras, itu merusak generasi. Di Samarinda, Ketua DPD LVRI ya, Kaltim juga itu menegaskan pentingnya pendidikan moral dan juga penanaman jiwa nasionalisme bagi generasi penerus. Di Bandung, Wakil Wali Kota Erwin juga mengingatkan, generasi muda kita perlu terus menghidupkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan juga pengabdian yang diwariskan oleh para pejuang. Jadi pesan mereka ini sederhana aja ya, tapi dalam, yaitu jaga persatuan, jangan terpecah belah oleh hal-hal sepele. Terus yang berikutnya ada isi kemerdekaan dengan karya, bukan dengan hal-hal negatif. Terus belajar sungguh-sungguh, karena itu adalah bentuk perjuangan di zaman sekarang. And then kita tadi sempat nanyain juga ke teman Pro 2 ya. Ini pesan-pesan dari veteran tadi yang kamu setuju banget, yang relatable dengan kondisi zaman sekarang, itu ada belajar sungguh-sungguh, katanya dijawab sama Radan. Dan juga menjaga persatuan bangsa, itu ada Arul sama siapa nih? Sam Laudiani gitu, Amel ya. Selamat pagi buat kalian bertiga yang sudah pada ikutan gabung di pagi hari ini. Terus ada Likyu juga, katanya, aku sempat nanya juga ya, kalau misalnya, bentar dulu ini, kenapa nih? Apa yang paling kamu kagumi dari pejuang veteran, dan apa aksi yang kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan mereka nih, teman Pro 2? Likyu katanya bilang, komit untuk berjuang ya, walaupun gak angkat senjata. Izin request lagunya Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu, dari Nabila Takiyah. Terima kasih. Thank you buat teman Pro 2. Jumlah veteran terus menyusut setiap tahunnya. Di Jawa Tengah dari 4.000 veteran, sekarang tersisa sekitar 500. Di Demak hanya tersisa 25 veteran. Mereka adalah saksi hidup sejarah yang perlahan menghilang. Tapi perjuangan mereka itu gak boleh berakhir begitu aja ya. Cara terbaik menghormati para veteran bukan cuma dengan hormat dan juga upacara seremoni, tapi dengan belajar sungguh-sungguh, karena mereka berjuang agar kita bisa merdeka dan juga menempuh pendidikan yang lebih baik. Terus menjauhi yang namanya hal-hal negatif, narkoba, minuman keras, dan juga pergaulan bebas yang merusak generasi nih. Juga menjaga persatuan, gak mudah ya, terpecah belah sama yang namanya isu-isu yang memecah bangsa. Berkarya dan juga berprestasi, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Veteran adalah saksi hidup bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Mereka berjuang dengan darah dan juga air mata. Sekarang giliran kita nih, teman Pro 2, berjuang dengan ilmu, karya, dan juga prestasi. Itulah cara terbaik menghormati jasa mereka. Salam dari aku dan selamat Hari Veteran Nasional. Kita bakalan lanjutin sampai nanti di jam 10 untuk Yuk Ngopi Pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

dengerin lagunya Nabila Takiyah yang sudah direquest sama siapa tadi itu yang ikutan gabung ya kalau nggak salah. LiQ23 teman Pro 2 yang sudah pada ikutan komen di Instagram kita @pro2_gorontalo. Sekarang kita ada di You Ngopi ngobrolin prioritas nasional pagi hari ini versi kita Indonesia ya. Jadi ada beberapa informasi yang sudah aku sediain buat kamu, tapi sebentar nanti kamu nikmatin dulu lagu-lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo. Aku bakal balik lagi buat kasih bocorannya buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah, kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Selamat pagi temuan Pro2. Gak kerasa ya, kita udah masuk di tanggal 10 Agustus ya. Buat kamu yang pagi ini udah siap-siap mau gas ke kampus atau juga tempat kerja, coba ditarik napas sebentar dan juga kita resapi semangat pagi ini. Soalnya tanggal 10 Agustus ini bukan tanggal biasa loh teman Pro2 ya. Dari artikel yang aku baca di KBRN, rri.co.id, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Veteran Nasional dan tadi sudah sempat aku angkat juga di topiknya. Ini adalah momen spesial buat kita ingat lagi dan juga ngasih penghormatan setinggi-tingginya buat para pahlawan dan juga pejuang veteran yang udah rela ngorbanin jiwa raganya demi kemerdekaan bangsa kita. Semangat pantang nyerah dari para veteran ini yang wajib banget kita copy paste ke apa namanya kehidupan kita sehari-hari, teman Pro2. Bayangin aja di tengah keterbatasan zaman dulu mereka berani maju pantang mundur, ya. Harusnya mental baja kayak gitu juga kita pakai buat ngadepin dosen killer gitu ya. Tumpukan deadline atau juga ujian hidup di hari ini. Semoga lancar aja semuanya di hari yang terik ini teman Pro2. Tapi mudah-mudahan anginnya agak lebih lemes ya hari ini ya teman Pro2. Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Torang peseng somot angka-angka.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk meski tak satu pun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh. Itu sangat menenangkan sekali Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya. Sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal
2: iya
1: nyambung kan, nyambung
2: kan. Nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya.
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga
2: enggak
1: bisa dipandang soal. Naluri
2: lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

2. Kamu dengerin lagunya Ed Sheeran with Bad Habits. Sekarang udah pukul 9.51 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi gini biasanya otak kita kan lagi fresh-freshnya nih buat terima asupan informasi baru nih ya. Coba ngaku deh, siapa di sini yang kalau ngerjain tugas kampus atau juga sekolah udah enggak bisa lepas dari yang namanya kecerdasan buatan alias AI. Mentok dikit langsung nanya ChatGPT. Ayo ketahuan kan. Jadi tenang aja, ngomongin soal teknologi ada kabar super membanggakan dan bikin merinding. Saking kerennya nih teman Pro 2. Aku bacanya dari KBRM juga sih sebenarnya ya, rri.co.id. Talenta muda Indonesia baru aja ngebuktiin diri mereka di kancah global dengan sukses ngeborong 4 medali sekaligus di ajang Olimpiade AI tingkat dunia. Kebayang gak sih teman Pro 2 di saat anak muda lain mungkin cuma jadi penikmat atau juga pengguna tools AI, perwakilan pelajar kita ini justru udah beradu asa otak dan paham luar dalam soal algoritmanya dan berprestasi di level internasional. Wah keren kayaknya. Ini ngebuktiin juga ya, ngebuktiin banget kalau kualitas SDM anak muda Indonesia di bidang teknologi itu benar-benar gak bisa dipandang sebelah mata. Apaan tuh? Jadi teman-teman dua, sukses saja buat teman-teman yang mungkin mencari ilmu lewat AI gitu ya. Gak apa-apa menggunakan namanya AI, tapi jangan selalu tergantung dengan itu ya, karena aku sempat baca juga teman-teman, kalau misalnya kita menggunakan yang namanya AI itu apa ya istilahnya, power atau juga sumber daya yang digunakan untuk servernya itu luar biasa loh teman-teman. Jadi nantinya bakalan langka ya. Ya udah deh, sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk aku di sini, temenin kamu semuanya di pagi hari ini. Di hari Senin 10 Agustus 2026 nanti dilanjutin bakalan sama kru Pro 2 FM lainnya yang bakalan temenin kamu di Depart 2. Dan tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Gorontalo sampai nanti di Depart 4 tutup siarannya teman Pro 2. Jaga kesehatan, terima kasih untuk semuanya. Pamit, see you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Kedua, George Martin memimpin dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ai Ogura dan Marco Bezzecchi melengkapi podium, sementara Ducati gagal menempatkan pembalapnya di tiga besar. Martin memulai balapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone pada Sabtu 8 Agustus 2026 dan berdasarkan laporan MotoGP.com, pembalap Spanyol itu sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin balapan sepanjang 10 lap. Ogura juga menjadi pesaing terdekat Martin sejak awal, sementara Fabio di Gianantonio berada di posisi ketiga. Di Gianantonio juga mencoba menyalip Ogura di tikungan firm pada lap kedua, tetapi melebar dan kehilangan posisinya. Kesempatan tersebut juga membuat Ogura kembali mengamankan posisi kedua, sedangkan Martin mulai memperlebar jarak. Juara dunia 2024 itu kemudian melaju tanpa tekanan hingga melewati garis finish untuk menenangkan sprint ketiganya musim ini.

melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya teman P2, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Live Taipei Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam 2 sesi pertunjukan. Serial Korea Selatan bergenre komedi romantis or sticky love tayang dengan menghadirkan kisah cinta yang dipadukan dengan konflik kriminal. Drama ini ditulis oleh Mo Ji-hye dan disutradarai oleh Kim Jang-han dan tayang di Netflix pada Jumat 7 Agustus 2026. Drama ini juga mengisahkan hubungan Go Eun-sai, seorang jaksa yang amnesia, dengan Jang Tae-ha, mantan petinju yang beralih menjadi anggota geng. Go Eun-sai diperankan oleh Ha Yong, sementara Jang Tae-ha diperankan oleh Jo.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ada Sinet Aku, teman perdua di Pro 2 Hitlist untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Di jam 10 pagi, teman perdua, monggo untuk kamu yang lagi berselancar di IG, boleh mampir di IG-nya Pro 2. Untuk ikutan voting, teman perdua, di part yang pertama sama part yang kedua. Jadi silakan merapat di sana. Untuk requestan, nanti aku buka di jam 11 siang.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pulih ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Eja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

Indonesia. Partai pertama adalah lagu dari Gendra Wery dengan Daun Daun. Lagu kedua ada David Kusnor dengan Electric Feet. Ada juga dari Denanda tahun 2002 dengan Tiba-Tiba Kau.

berdua deh, kurang dua underscore Gorontalo. Lagu yang mau kamu quote teman berdua atau di line telepon juga bisa di spill 08 12 15 1924, line WhatsApp kita 08 11 43 triple 0 triple 2.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang.

Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas ke

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Aku bacain yang udah ikutan komen. Ah, elah. Aduh, ini nih kalau ditelepon sementara siaran, teman terbaik dua. Yang mau bilang apa, yang keluar apa, teman terbaik dua. Ya udah, teman terbaik dua, lupakan ya. Kita ke IG-nya Pro 2 dulu untuk ngecek lagu siapa aja yang udah di vote ya sama kamu, teman Pro 2. Ini ada lagunya Ge Indrawari dengan Daun-Daun yang di voting sama Chelination.fm, Arul underscore Legata. Terus ini juga ada lagunya Kelly Clarkson, I'd Believe, yang di voting sama Iza dan juga Rara, teman Pro 2. And then next, udah itu aja teman Pro 2, kita belum masuk di part yang kedua. Nanti udah di play part yang pertama, aku bakal putarin ya preview untuk kamu di part yang kedua untuk Vote It List.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada Gracia Brahms dengan Good Reason. Yang ketiga ada Alika dengan Awas Jatuh Cinta. Lucas Graham dengan Good Times on Pro 2. Silakan merapat di IG-nya Pro 2, teman Pro 2, untuk voting lagu ke

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut untuk bacain votingannya di IG-nya Pro 2 ada lagunya Delulu, teman Pro 2. Delulu, bentar. Delulu dari Eka Gustiwana featuring Jesse Alexa yang di vote sama Arul underscore Legata, terus juga dari underscore Wawor. Sedangkan lagunya Ali Kawas Jatuh Cinta itu di vote sama sals.fm. tahun 2022 udah dua lagu yang didapat, langsung kita play dan next di jam 11 siang untuk request time.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Tahun Raya 2 lagunya Armada. Ini di album Kita Bersaudara dan rilis tahun 2022. Yang udah nemenin kamu di jam 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang Tahun Raya 2 aku bacain yang udah gabung di IG-nya Pro 2. Ini dari Adel. Halo Kak, halo juga. Adel mau lagunya Kaigo featuring Zack Abel, Neil Rogers dengan For Life. Terus di belakangnya Adel, Tahun Raya 2, ini ada Caca. Kalau Caca, Kak aku mau ditemenin dong sama lagunya Nadira Suri yang Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi. Oh, kalau ya Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi. Aku mikirnya Yang Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi. Yang kebanyakan yang nanti. And then yang ketiga Tahun Raya 2 lagunya Macklemore dan Ryan Lewis featuring Schoolboy. Yang White Walls itu pengen banget didengar sama Mary Tahun Raya 2 karena Mary sekarang lagi pusing banget, udah Senin aja, deadline juga belum selesai katanya Tahun Raya 2. Kalau mau selesai ya dikerjain, jangan hanya dilihatin Tahun Raya 2.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestannya di WhatsApp ya. Kalau tadi di IG, sekarang kita beralih di WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2. Di WhatsApp, selamat siang buat Sigit, Sigit di Kabila. Dia mau ditemenin sama lagunya Randy Pandugo yang Biarkan Aku Merindu. Enggak deng, Biar Ku Merindu. Nah, teman Pro 2, next lagi ada Meilan di Suwawa. Kalau Meilan pengen lagunya Silon Seven yang sederhana. Ini lagu terbarunya nih, teman Pro 2, 2026 ya. Dan yang ketiga, ini ada dari Preti, teman Pro 2 di Kabila juga. Sabrina Carpenter dong, yang Why. Oke deh, kita langsung play kalau gitu. 1, 2, 3.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan kamu. Kita beralih di IG-nya Pro2. Kalau tadi di WhatsApp teman P2, selamat siang buat Nur. Kak, aku mau ditemenin sama lagunya Fik dengan Day One. Next lagi teman P2 ada dari Fadil. Fadil bilang teman P2 Lauren Spencer Smith Pray. Okay. Simpel, padat, dan jelas nih dianya tahun 2. Dan next lagi ada Pada. Pada. Pertama kali aku dengerin nama Pada. It's okay, ini sangat-sangat keren tahun 2. Dia bilang tahun 2 mau ditemenin sama lagunya Tiara Dini dengan Menjadi Dia.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

teman-teman Pride 2 untuk request time udah selesai. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung teman Pride 2 di IG maupun di WhatsAppnya Pro 2. Terus juga buat teman Pride 2 yang udah ikutan voting tadi di jam 10 pagi. Well, kita bakal lanjut dengan santai siang masih barengan Cindy Anako.

0: Kalian ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusolliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholat, as-salatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Tidak cukup main-mainnya karya Mahesa Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RR

0: 92,4 Prodo FM Gorontalo, Tempatan Waikabu, Tempatan Poya 2, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pemerintah daerah untuk ikut aktif mengembangkan industri game lokal di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya bilang pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut menjadi bapak asuh bagi para pengembang game lokal. Jadi para developer game di daerah itu gak harus selalu lari ke pemerintah pusat untuk mencari dukungan, teman Poya 2. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa ikut membuka jalan, memberikan dukungan, dan membantu mengembangkan talenta-talenta kreatif di daerah. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf yang punya target pengembangan sampai tahun 2045. Nah, dalam pengembangan ekonomi kreatif dan industri game nasional ini ada 22 kementerian dan lembaga yang terlibat. Harapannya juga industri game lokal nggak hanya berkembang di kota-kota besar, tapi juga bisa tumbuh sampai ke daerah-daerah. Nah, kalau selama ini kita taunya game bikin lupa waktu, sekarang harapannya game lokal justru bisa bikin ekonomi makin maju. Karena kalau developer daerah makin berkembang, lapangan kerja bertambah, kreativitas tumbuh, dan ekonomi kreatif pun ikut naik level. Jadi bukan cuma karakter dalam game yang perlu naik level, pemerintah daerah juga harus ikut level up, teman berdua.
1: Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: terus bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat siang tuan perdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real teman perdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Dana Moneter Internasional atau IMF menilai tokenisasi berpotensi mempercepat perkembangan pasar di negara-negara berkembang. Simpelnya teman Pro 2, tokenisasi ini tuh proses mengubah hak atas aset menjadi bentuk digital yang bisa diperdagangkan menggunakan teknologi blockchain. Nah, dengan teknologi ini juga akses masyarakat ke berbagai aset dan layanan keuangan itu bisa semakin luas tahun kedua. IMF juga melihat tokenisasi itu bisa membantu negara berkembang memodernisasi sistem keuangan, sekaligus mengurangi ketergantungan di sistem lama. Selain itu, tahun kedua, IMF juga menyoroti stable coin yang berpotensi meningkatkan persaingan dalam pembayaran digital termasuk untuk transaksi lintas negara. Harapannya transaksi itu bisa lebih efisien dan biaya kirim uang ke luar negeri juga bisa lebih murah. Tapi tentu saja namanya teknologi baru bukan berarti bebas risiko teman kedua. Perbedaan nilai tukar itu tetap bisa menimbulkan biaya tambahan bagi pengguna. Jadi teman kedua, teknologi boleh makin canggih tapi jangan sampai saldo yang digital dompet yang tetap menangis. Intinya IMF itu melihat tokenisasi punya peluang besar untuk membuat pasar keuangan negara berkembang semakin modern, terbuka, dan inklusif. Tinggal bagaimana teknologinya itu dimanfaatkan dengan tepat dan risikonya juga tetap dikendalikan teman kedua. Karena kalau transaksi makin cepat, yang jangan ikut cepat adalah habisnya saldo rekening.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 adalah Lennon, Stella featuring Charlie Puth dengan Summer Feeling single 2020, nemenin kamu di jam 1 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Adapted, updatean info olahraga buat kamu, teman Pro 2, tapi nanti bakal aku share ke kamu. Aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik yang udah disiapin sama MD kita, Ansale.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tahun kedua Raul Fernandez tampil luar biasa di sirkuit Silverstone. Nah, di mana pembalap Aprilia ini berhasil memimpin sejak awal sampai garis finish sekaligus meraih kemenangan di MotoGP Inggris 2026. Posisi kedua ditempatin sama rekan satu timnya George Martin, sementara posisi ketiga diraih Marco Bezzecchi. Yang artinya podium Silverstone ini benar-benar jadi pesta Aprilia. Dan tiga posisi teratas disapu bersih. Kalau di sepak bola ada hat-trick Neman Pro 2, kalau di MotoGP ini bisa dibilang Aprilia hat-trick podiumnya. Raul sendiri tampil sangat dominan, dia juga bisa menjaga jarak dari para pesaing sampai balapan selesai. Kemenangan ini juga jadi momen spesial bagi Raul Fernandez, sementara bagi Aprilia hasil ini tentu jadi bukti kalau motornya sedang dalam performa yang sangat menjanjikan. Setelah tahun kedua, kalau biasanya yang bikin deg-degan itu chat dari doi yang belum dibales, di Silverstone yang bikin deg-degan justru tikungan dan gaspolnya. Raul Fernandez akhirnya jadi raja Silverstone dan Aprilia pulang membawa podium 1, 2, dan 3.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431 atau Indah 0852 4294.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Mm-hmm. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya gak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
4: Bener.
3: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
4: Benar.
3: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
4: Tidak sesuai.
3: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya, dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
4: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
3: Iya.
4: Iya kan?
3: Iya, betul.
4: Orang cuma kegiatan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan? Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya. Bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem. Kesalahan logika di mana orang yang diserang, tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman-teman WK, teman-teman Pro 2, ada kabar dari Bernardo Silva yang akhirnya menjalani debut bersama Real Madrid, di mana Bernardo tampil saat Madrid menghadapi Ferencvaros dalam laga pramusim di Budapest. Hasilnya Real Madrid ini berhasil menang 2-1, tapi meski menang, pelatih Joao Mourinho ternyata masih punya catatan. Nah, Mourinho itu menilai kondisi fisik Bernardo Silva belum berada di level yang diharapkan. Ya malum ya, Bernardo itu baru bergabung dengan juga masih menjalani proses adaptasi. Bahkan dalam pertandingan ini, Mourinho menggeser Bernardo ke posisi nomor 10 karena melihat kondisi fisiknya belum sepenuhnya siap bermain di posisi sebelumnya. Tapi juga Mourinho ini tetap memuji kualitas Bernardo. Menurutnya pemain asal Portugal ini adalah pemain luar biasa dan punya kemampuan bermain di beberapa posisi. Jadi debutnya memang belum sempurna. Tapi tenang, tahun kedua belum panas bukan berarti mesinnya rusak, bisa jadi cuma butuh pemanasan aja. Yang jelas kemenangan 2-1 atas Ferencvaros itu jadi modal positif Madrid untuk mempersiapkan musim baru. Mourinho juga masih punya waktu untuk meningkatkan kebugaran Bernardo sekaligus merapikan permainan tim. Karena di Real Madrid, teman-teman, bukan cuma sepatu yang harus siap tempur. Stamina juga wajib, full bar.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Indonesia pengen terus jadi pilihan utama sebagai lokasi syuting film-film internasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mendorong supaya Indonesia itu gak hanya dikenal sebagai tempat wisata tahun kedua, tapi juga sebagai lokasi produksi film kelas dunia. Karena menurutnya Indonesia itu punya banyak modal untuk menarik produksi film internasional. Mulai dari keindahan alam, budaya yang beragam, sampai dengan sumber daya manusia kreatif yang terus berkembang. Nah, kalau produksi film internasional makin banyak masuk ke Indonesia, tentu dampaknya bukan cuma soal kamera dan lokasi syuting aja. Ada peluang ekonomi yang ikut bergerak, mulai dari tenaga kreatif, kru film, perhotelan, transportasi, kuliner, sampai dengan pelaku usaha lokal. Jadi ketika sutradara bilang action, yang bergerak bukan cuma aktor, tapi ekonomi daerah juga ikut action, teman-teman dua. Terus juga Menekraf ini berharap Indonesia jadi salah atau jadi lokasi ya. Lokasi syuting yang berkelanjutan, bukan sekadar dipilih sekali lalu ditinggal, teman-teman dua. Tidak. Karena di Indonesia punya banyak tempat keren untuk dijadikan latar film. Terus juga dari pantai, pegunungan, hutan, sampai dengan kota-kota dengan karakter unik. Jadi kalau nanti ada film Hollywood syuting di Indonesia, jangan heran kalau tiba-tiba ada adegan kejar-kejaran di jalan lokal. Yang penting bukan cuma pemerannya yang siap kamera, warga sekitar juga jangan sampai siap minta foto tahun kedua. Intinya pemerintah pengen industri film internasional semakin sering hadir di Indonesia. Harapannya juga semakin banyak produksi film masuk, semakin banyak juga lapangan kerja dan peluang ekonomi yang tercipta. Karena kalau Indonesia sudah jadi langganan lokasi syuting dunia, bukan cuma filmnya yang naik rating, ekonomi kreatif kita juga ikut naik level.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Itu untuk sementara harus absen dari sejumlah kegiatan promosi. Keputusan ini diambil karena Sofia ini lagi fokus menjalani proses pemulihan kondisi kesehatannya. Pihak agensi juga bilang kalau Sofia ini perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisinya. Karena itu untuk sementara Sofia gak ikut dalam beberapa agenda promosi Cat Eye. Namun Cat Eye ini tetap bakal menjalankan aktivitas mereka dengan anggota lainnya. Para penggemar tentu berharap Sofia juga bisa segera pulih dan kembali tampil barengan Cat Eye sendiri. Karena buat seorang idol, teman punya dua, istirahat itu bukan malas tapi ya bagian dari upgrade stamina juga, teman punya dua. Kalau baterai handphone aja harus dicas sebelum dipakai lagi, ya idol juga manusia, bukan power bank berjalan.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RR.

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih
2: kamu. Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang, bukan berarti toran cupu. Ya karena toran kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati.
2: Benar.
0: Untuk ini ya, bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya
1: kan
0: benar, kalau kalau kayak gimana
2: Ika? Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ke Tamanjo.
1: Iya benar, titip ke temen kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: enggak
0: gitu. Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan? Kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, enggak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak ya.
1: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ada Ungu dengan Tanpa Hadirmu, teman Paraduas. Ini tuh single 2016 Ngantarin Kamu di menit 50 dari jam 2 siang. Dan teman Paraduas, film The Odyssey ini berhasil mencetak pencapaian luar biasa di box office. Dan dalam waktu hanya 3 minggu sejak dirilis, film ini tuh sudah berhasil menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Angkanya juga nunjukin antusiasme penonton yang luar biasa terhadap film ini, teman Paraduas. Jadi buat gambaran gampangnya itu, kalau uang segitu dimasukkan ke dompet, dompetnya mungkin langsung minta cuti kali ya, teman berdua. Nah, kesuksesan The Odyssey juga menunjukkan kalau film dengan cerita kuat dan produksi besar itu masih punya daya tarik luar biasa di bioskop. So, juga dalam 3 minggu aja, penontonnya itu udah membuat film ini masuk ke jajaran film dengan pendapatan fantastis. Dan perjalanan The Odyssey belum selesai. Dengan performa box office yang masih kuat, film ini masih berpeluang menambah pundi-pundi pendapatannya. Nah, kalau biasanya kita menunggu gajian selama sebulan, The Odyssey ini cuma butuh 3 minggu buat mengumpulkan 1 miliar dolar. Beda level memang, teman berdua. So, The Odyssey perjalanan panjang, tapi hasilnya panjang juga angka di rekening. Sindian, aku pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Ini jadi informasi terakhir. Nanti kamu juga bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. Bye-bye.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini?
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya.
0: Komennya, komen, komen, komen.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: plastik. Ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Teman Prodo, saatnya info Prodo barengan Rian untuk sore.

siang resmi bergabung dengan Namu Actors setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut. Pengumuman ini mengenai kepindahan agensi Young Hoon disampaikan Namu Actors di hari Jumat 7 Agustus. Namu Actors juga menyambut Young Hoon sebagai artis dengan potensi besar dan kemampuan yang dinilai bisa berkembang. Agensi berkomitmen juga memberiin dukungan maksimal biar Young Hoon bisa menunjukkan pesona serta bakat aktingnya secara optimal. Elevator Boys, kreator konten asal Jerman yang membentuk boy band, merilis trailer film debut berjudul Back to the 90s. Film berbahasa Jerman ini dijadwalkan tayang perdana melalui Prime Video di 21 Agustus mendatang. Lansir dari Variety, film ini mengikuti kisah 5 sahabat yaitu Matteo, Jonas, Chris, Ben, dan Oliver. Masing-masing mereka diperankan sama Julian Brown, Tim Secker, Louis Freitag, Jacob Roth, dan Ben Schulz. Kelima punya impian buat sukses sebagai sebuah boy band. Tapi rencana tersebut terancam ketika satu anggota ingin meninggalkan kelompoknya. A24 merilis trailer film thriller kriminal Crime Time yang nampilin Robert Pattinson sebagai pembawa acara To Catch a Predator. Chris Hansen, film ini mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat itu. Pattinson juga meranin Hansen ketika ngejalanin operasi penyamaran bersama tim kamera buat menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak. Sekian info Pro 2 yang diproduksi menurutkan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, Brian menyapa teman berdua kembali di radio kesayangan kita semua di Produa FM, teman terbaik kamu. Setelah hampir 4 harian lah ya tidak menyapa dan tidak duduk di kursi panas ini, dan ya alhamdulillah kembali duduk di sini tuh kayak rasanya wah ngeri-ngeri sedap ya. Ya sedapnya bisa menyapa teman-teman berdua dan juga menemani kamu baik dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik hanya di Produa FM, sultan dari Music Director Rasman Saleh. Sampai jam 7 malam, Ibrahim Rin akan temenin kamu di hari Senin ini, di sore menjelang malam nanti. Jadi stay close ya.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ma'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa ala.
3: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Ibrahim Rian di sore hari yang tidak ada kata apa ini ya, kata dingin karena panas sekali bos. Itu sampai awan-awan kayaknya minggir dulu deh, saking panasnya Pro 2 ya. Tapi ya udah, kita harus tetap bersyukur bukan, mau apapun itu. Terus kalau hujan ngeluh panas, ketika panas ngeluh minta hujan, ya gitulah manusia nomor dua ya. Sama kayak kamu, susah dibilang.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore buat kamu semuanya. Gimana hari Senin kamu nih guys? Di awal pekan, di ya masih dibilang awal bulan Agustus lah ya. Gimana? Awal Agustus, semuanya aman? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya guys ya. Oh iya, Rian juga mau doakan buat kamu juga nih, nomor 2 ya. Mahasiswa baru, mahasiswa dan juga mahasiswi baru yang hari ini lagi melaksanakan PKKMB, pengenalan kampus, apa sih kepanjangannya tuh? Pokoknya, oh iya, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, jadi kudu beradaptasi lagi nih ya. Bisa yuk, bisa. Kalau saranku sih nyari banyak teman tuh nomor 2, apalagi kalau masih apa namanya masa pengenalan begini. Karena bisa jadi pas di tengah-tengah perkuliahan dorang-dorang yang tadi itu kayak siapa Songara? Alias jadi lupa ya. Makanya dari sekarang tuh udah bisa tuh cari-cari teman yang banyak nomor 2, tapi ya bijak-bijak juga, jangan sampai salah. Karena ada loh teman

0: gimana ya? Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.

Alright, balik lagi masih di temenin sama Ibrahim Rian di Pro 2 FM Gorontalo. Selamat sore sekali lagi buat kamu atau Pro 2 ya. Di jam 4 sore ini kita punya kabar dari salah satu girl group asal Indonesia yang kabarnya udah go internasional. Dan juga ada kabar dari Jawa Barat, tepatnya dari Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Wah, ada gebrakan apa sih yang dilakukan sama Bapak Gubernur Jawa Barat? Kita akan bahas selengkapnya saat lagi, hanya di Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Mungkin sudah pada tahu gitu ya, karena konon kabarnya tuh banyak banget yang ngabarin bahwa Nona itu main di Hitch Kids di LA Toro 2. Rian sih udah nonton ya. Itu apa namanya, lagu pertama yang dibawain kalau gak salah Shoot, kemudian dilanjutin sama Hong, abis itu Rollerblade. Ya segitu aja sih aku nontonnya Toro 2, gak sampai selesai ya. Tapi ada tapinya nih guys, kalau kamu yang udah nonton Nona di live streaming Hitch di LA, nah kalau kamu notice mereka tuh gak tampil biasa-biasa aja coy. Kalau kamu notice detailnya, sama yang pertama di mana Nona Christy itu jump light atau jump late moves. Kemudian juga ada perform dari Nona yang but make it Jawa. Jadi kayak ada part di mana mereka bilangnya but make it Jawa Toro 2. Dan fakta berikutnya, penonton Nona ada yang ngetem dari pagi coy. Udah kayak angkot aja ya. Sama kayak lagunya, ngetem, ngetem di angkot. Get on the angkot. Waduh. Dan apa namanya, penampilan atau fakta penampilan di LA-nya itu Nona no backtrack Toro 2. Jadi tampil pakai live vokal dan koreografinya yang gak main-main coy. Wah wah wah, gimana gimana gimana. Grup apa, girl group yang kita banggakan ini. Kalau aku sih hias Toro 2 ya, karena selain ya emang bagus secara materi dan juga packaging, ya Nona tetap mengangkat kearifan lokal, itu yang bikin gue salut coy. Kalau kamu gimana?

0: cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal, perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada kalau kemarin zaman kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
0: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
0: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangin, oh, ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kata dalam ini ya. Ah, gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever, terserah.
0: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

Sesuai sama cuaca ya, lagunya Sunroof. Ada yang lagi menikmati sore hari lewat sunroof mobilnya barangkali ya. Sambil setelin lagu Pro 2 FM, gokil. Jadi selamat sore buat kamu nomor 2. Nah guys, kita memang perlu berhati-hati ya ketika baik itu di dalam rumah, terlebih lagi di luar rumah nomor 2. Itu kudu ekstra hati-hati. Melihat beberapa kejadian belakangan ini tuh kayaknya harus memang berhati-hati ketika lagi di luar rumah gitu nomor 2. Jangan sampai kamu dibegal. Kalau dibegal, begal hatinya atau dicintai karena ugal-ugalan mah ya it's okay. Tapi kalau dibegal beneran, wah itu wah jangan sampai deh. Amit-amit nomor 2 ya. Semoga kita semuanya terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan ngomong-ngomong soal begal, nah ini di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi mastiin Pemprov Jabar akan membantu biaya pengobatan korban tindak kriminal termasuk begal dan kekerasan yang tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan nomor 2. Jadi selain menjamin biaya pengobatan, Pak Gubernur juga berencana memberikan bantuan berkelanjutan ke keluarga korban yang kehilangan sosok pencari nafkah. Wah, memang udah begitulah nomor 2 ya. Sebagai pemerintah harus hadir tuh di tengah-tengah kesulitan dari masyarakatnya. Apalagi sebuah kesulitan yang tidak dibuat-buat, bahkan disebabkan oleh orang lain. Jadi semua kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan di

0: dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Baru saja kamu nge-jazz bareng Yuka Tamara dengan lagunya yang terbaik bagimu. Lagu yang dipopulerkan sama ada band, dibawain lagi sama Yuka Tamara. Gimana Agustus guys? Semakin menyala. Nah, 7 hari lagi menuju hari kemerdekaan kita nih guys. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau Rian apa ya? Buat upacara nanti kali ya. Kalau buat lomba, Agustus ini nggak ikut lomba dulu.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak sudah tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Semakin simmering planet di luar sana, Pro 2 ya. Golden Hour. Di luar sana kuning keemasan, Pro 2. Semoga di hati kamu juga penuh apa keemasan yang tiada tara ya. Alias cool. Kulkas. Oh ya, sekali lagi kita mau ucapin selamat sore. Special greetings buat mahasiswa dan mahasiswi baru yang hari ini adalah hari pertama ngikutin masa orientasi Temora 2 ya. Dan bukan cuma mahasiswa dan mahasiswa aja, tapi siswa dan siswi yang juga tahun ajaran baru, atau kamu sebagai murid baru, pokoknya baru-baru deh ya. Nah, yang namanya baru itu penuh dengan antusias, penuh dengan rasa penasaran, penuh dengan rasa lapar akan akan prestasi atau akan bisa dibilang kayak validasi dan lain sebagainya gitu, Pro 2. Tapi tidak jarang yang baru itu juga rentan atau ringkih, Pro 2. Karena ya itu, dia baru, guys. Misal di sekolah atau di kampus, ya ibaratnya masih baru. Pengen deh berleha atau berliak-liuk di kampus, tapi kan belum tahu tuh di mana tempat yang bagus untuk di untuk dimanuverin. Kantin juga belum mengenal mana kantin yang rekom, ya kan. Nah, jadi memang serba baru itu juga lumayan rentan, Nomor 2. Rentan sama hal-hal unik misalnya, atau pengalaman-pengalaman lucu jadi mahasiswa baru misalnya. Nah, boleh di sore hari ini di Trending Topic Pro 2 FM kita mau tahu nih, Nomor 2, boleh di-share pengalaman kamu, entah itu pengalaman unik, pengalaman lucu, pengalaman menegangkan, menakutkan, sebagai baik itu siswa maupun mahasiswa. Jadi mungkin kamu pernah punya pengalaman sebagai siswa baru di SMA misalnya. Wah, ada kejadian unik banget waktu itu, atau ada kejadian memalukan misalnya, atau kamu pas lagi ikutan MOS di kampus jadi maba gitu ya, mungkin kamu waktu itu kepincut sama senior misalnya, dan pas sudah selesai masa perkenalan lebih lanjut lagi kamu kuliah, ternyata hubungannya juga makin berlanjut ya, gitulah. Boleh di sehat Nomor 2, punya pengalaman unik, lucu, menegangkan, atau pengalaman apapun semasa kamu jadi siswa atau mahasiswa baru. Kasih tau dia sekarang juga ya di WhatsApp kita 08114300002, atau bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo sampai jam 7 malam nanti. Kita tunggu.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

punya pengalaman unik, lucu, menegangkan, menyeramkan saat masa pengenalan baik di sekolah maupun di kampus, boleh kamu kasih tahu ke Dian sekarang juga ya di WhatsApp 08114300022, juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Nah guys, sebelumnya kita juga mau kasih tahu bahwa pendaftaran Bintang Radio masih terbuka lebar buat kamu tuh Pro2 ya. Saatnya membuktikan bakat menyanyimu di panggung bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Gorontalo. Nah jadi kan pendaftaran ini langkah awal untuk dikenal lebih luas, mengasah kemampuan dan meraih kesempatan tampil di ajang nasional. Cara kampanye mudah sekali, kamu bisa men-scan QR code di poster yang ada di Instagramnya @rri_gorontalo. Atau lebih mudahnya lagi, kamu bisa tanya-tanya ke Fanny di line telepon 0821-8955-6431. Selain Fanny, ada Indah juga yang bisa kamu konsultasiin mengenai Bintang Radio di 0852-4294-1982. Karena setiap bintang besar selalu berawal dari sebuah kesempatan, mungkin bintang berikutnya itu adalah kamu. Jadi jangan lupa daftarkan diri kamu sekarang juga.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

Yes, balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Makin sore, makin menguning langitnya Bro 2 ya. Itu tandanya dekat lagi maghrib. Jadi untuk muslimin dan juga muslimah di mana saja berada, kita sampaikan untuk azan maghrib hari ini Senin 10 Agustus 2026 itu tepat di pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Tengah ya. Jam 6 tepat tomorrow 2. Jadi buat kamu muslimin dan juga muslimah mungkin sudah bisa bersiap-siap karena sebentar lagi ya kita akan segera melaksanakan sholat maghrib. Dan sekarang kita juga masih tanya soal pengalaman kamu di masa pengenalan, baik itu di sekolah maupun di kampus. Ada gak sih pengalaman yang unik, lucu, mendebarkan, menegangkan yang pernah kamu alami? Kalau pernah, kalau ada ya, bisa tomorrow 2 pagi di WhatsApp kita 0811 43 000 000. Atau juga bisa di Instagram ya, @2_gorontalo. Sambil kita menantikan kemenangan azan maghrib hari ini, kita masih akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak. Hanya

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

itu ada seninya, karya Oh Soo-hyung adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam

Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh, Suhyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Suhyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

0: Siapa itu? Siapa?
1: Kucing.
0: Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Kamu nih guys, punya produk, program atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis kamu biar menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, pastinya kami membuka ruang kolaborasi buat membantu kamu menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya meluas jangkauan informasi kamu bersama RRI Gorontalo. Informasi selengkapnya, kamu bisa menghubungi kontak person di 0853-9448-1985. Saatnya berlayanan promosi dan kerjasama bersama LPP RRI Gorontalo.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Loh, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, urgent news nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin, mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional, malah dioplos macam-macam. Kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas, apalagi online. Bahaya banget kan buat kita? So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crush gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

lagu dari Hailee Steinfeld Withering Blood Poop. Ini jadi lagu yang terakhir aku entry masuk di Mike Pro 2 FM Gorontalo. Karena mau udahan dulu, terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah mendengarkan Pro 2 FM dari jam 3 tadi sampai dengan saat ini. Kita juga sudah ngobrolin soal masa orientasi baik di sekolah maupun di kampus atau di universitas perguruan tinggi. Ya apapun itu pastinya kamu akan beradaptasi dengan sendirinya mau tidak mau, suka tidak suka atau roda dua ya. Jadi selamat datang di lingkungan yang baru, selamat datang untuk menyesuaikan, men-adjust apapun yang perlu di-adjust roda dua. Dan pastinya kamu kita doakan sukses selalu roda dua ya. Yang sudah masuk kampus, semoga bisa keluar kampus dengan sesuai prosedur. Dan juga ya, kalaupun emang tepat waktu alhamdulillah. Yang gak tepat waktu juga syukur temurah dua. Apapun disyukurilah temurah dua ya. Pokoknya semangat buat kamu semuanya temurah dua. Semoga ini awal yang baik buat kamu semua. Ibrahim-Ibrahim pamit dulu. Satu lagu dari Rihanna with Only Girl. Kita putarkan buat kamu semuanya. Have and enjoy. Ibrahim Rian signing out.

0: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

Informasi yang pertama turun kedua, film Nawila resmi hadir di Netflix memperluas jangkauan kisah masa kecil hangat karya Rian Adriandi. Kamis 6 Agustus 2026, film keluarga tersebut mengajak penonton menghidupkan kehidupan Wila, seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan Surabaya era 1960-an. Nawila merupakan adaptasi dari novel karya Reda Guidamo dengan cerita yang menyoroti pengalaman sederhana namun bermakna. Tokoh Wila digambarkan sebagai anak berusia 6 tahun yang memandang lingkungan sekitarnya melalui imajinasi dan rasa ingin tahu. Film ini disutradarai oleh Rian Adriandi yang juga menulis skenario bersama dengan Reda Guidamo untuk mengembangkan cerita adaptasi tersebut. Produksi film berada di bawah Visinema dengan Anggia Karisma dan Novia Puspasari sebagai produser. Nawila sebelumnya telah dirilis di bioskop Indonesia pada Maret 2026 sebelum kemudian hadir melalui layanan streaming Netflix. Film berdurasi 118 menit tersebut mendapatkan klasifikasi semua umur dari Lembaga Sensor Film Indonesia. Informasi yang kedua, teman-teman berdua, anggota Cat's Eye Sofia untuk sementara tidak akan mengikuti kegiatan promosi grup karena harus memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Hype X Jeven mengumumkan keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan tenaga medis secara menyeluruh, Jumat 7 Agustus 2026. Agensi menjelaskan Sofia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang serta perawatan berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah Sofia mendapatkan dukungan penuh selama menjalani kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap kesehatan mental. Kita kembali ke dunia perfilman. Film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis, dilansir dari Variety Sabtu 8 Agustus 2026. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus tersebut telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,3 triliun rupiah, sehingga total sekitar adalah 1.008 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,9 triliun rupiah. Pencapaian itu menjadikan The Odyssey film pertama Nolan sejak The Dark Knight Rises yang berhasil melewati 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari mendatang, film tersebut diperkirakan menjadi karya Nolan dengan pendapatan tertinggi sepanjang karirnya. Sekian info Pro 2.

0: 9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Barusan tadi ada lagunya Tentang Kita dari coveran Run ya, Run for 2. Nemenin kita di pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah sekali lagi. Dan sudah bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini nih, Run for 2. Bertugas hadir nemenin kamu selama 5 jam ke depan, which is sampai di jam 12 malam nanti nih, Run for 2 ya. Kita masuk di informasi yang pertama dulu soal The Massive yang akan kembali tur ke luar negeri melalui tur Asia berjudul The Massive Asia Home Run, itu yang kedua ya. Jadi tur ini akan menjadi perjalanan The Massive menyambangi sejumlah wilayah di Asia seperti kayak Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, sampai dengan Singapura. Ini umumnya negara-negara di Asia Tenggara dan juga Kepulauan Pasifik, itu yang kedua ya. Dalam unggahan di media sosialnya The Massive, salah satu pemberhentian yang sudah diumumkan adalah Taipei, Taiwan, yang akan menjadi lokasi penampilan The Massive di Sub Life Taipei pada tanggal 4 Oktober 2026 nanti di tahun kedua ya. Kategori tiket yang ditawarkan juga meliputi 1F General Admission seharga berapa nih? NT $1 1.08T dan F1 VIP plus free exclusive The Massive merch seharga NT ini mata uang apa ya? 1.680. Jadi penggemar yang juga dapat memilih sejumlah paket tambahan seperti kayak signed poster plus one on one foto seharga $900 NT apa ya? Aduh aku nggak tahu lagi. Signed poster plus 5-on-1 foto seharga $500 NT ya. Dan juga sign-in session maksimal 5 item seharga $750 NT. Nah, tiket dan sejumlah add-on untuk pertunjukan di Taiwan mulai tersedia nanti di tanggal 10 Agustus 2026 melalui themassivetour.com. Berarti udah dari sekarang nih, tahun kedua ya. Kalau misalnya ada dari keluarga atau saudara kalian yang kebetulan saat ini tuh tinggal di Taiwan, Taipei ini, tahun kedua, pengen nonton The Massive, itu sudah bisa diakses themassivetour.com untuk beli tiketnya. Kali aja kangen gitu pengen lihat band-band dari Indonesia manggung ya. Salah satunya The Massive nih yang bakal melaksanakan tur Asia mereka. Perjalanan The Massive kemudian berlanjut ke Hong Kong. Mereka juga dijadwalkan tampil di Tides pada tanggal 1 November 2026 sebagai bagian dari rangkaian The Massive Asia Home Run nih, tahun kedua ya. Nah, kalau untuk harganya juga ini nanti bakal aku spill. Itu mulai dari $320 Hong Kong untuk kategori 1F General Admission maupun Mass F General Admission. Sementara untuk kategori 1F VIP plus Free Exclusive The Massive Merch itu dibanderol dengan harga $480 Hong Kong. Itu yang kedua ya. Udah di pukul 19 lewat 12 menit. Ini sekarang sudah masuk waktu azan bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya ya. Tepatnya azan Isya nih, tahun kedua, itu dikumandangkan pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Oke deh, teman-teman berdua, kita break sejenak untuk mendengarkan azan Isya dikumandangkan pada pukul 19 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo tahun kedua. Ini aku mau kasih informasi soal musim kemarau 2026 yang mulai muncul banyak pertanyaan ini teman berdua. Sebenarnya kapan sih berakhirnya? Atau sampai bulan apa kira-kira? Ini ada prediksi terbaru dari BMKG nih yang menyatakan kalau mereka tuh memperkirakan fenomena El Nino masih akan berlangsung sampai dengan setidaknya awal kuartal pertama 2027. Jadi kayaknya ini masih bakal lama deh teman berdua ya, dengan intensitas yang diprediksi melampaui kategori kuat. Jadi kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, terutama kalau diperkuat sama kemungkinan munculnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September sampai dengan Desember 2026 ini. Nah, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani ini mengatakan pihaknya akan terus memperkuat upaya mitigasi melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah prioritas di Indonesia ya. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penguatan koordinasi dan juga respon cepat dari berbagai pihak untuk mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan nih, atau karhutla ya teman-teman berdua, dan juga dampak kekeringan. Nah teman-teman berdua, di musim kemarau 2026 ini, menjawab pertanyaan musim kemarau 2026 sampai bulan apa, BMKG menyebut durasi musim kemarau berbeda dengan setiap zona musim atau zom. Nah, tapi secara umum musim kemarau diprediksi masih berlangsung sampai dengan September di banyak wilayah Indonesia. Bahkan sebagian daerah diperkirakan baru mulai memasuki musim hujan pada Oktober sampai dengan November 2026 nanti. Kalau berdasarkan data dari BMKG, sampai dengan pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 zona musim atau ZOM atau sekitar 54,5% dari total wilayah daratan Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Sementara itu untuk 77 ZOM atau 11,8% ya, masih berada pada musim hujan, sedangkan 113 ZOM atau 33,7% termasuk wilayah dengan pola satu musim, itu saat ini

pokoknya kita tinggal menunggu aja. BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau 2026 itu akan terjadi di bulan Agustus ini, yang akan mencakup sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia, kemudian berlanjut pada September dengan cakupan sekitar 25,41%. Jadi agak sedikit menurun nanti di bulan September, nanti jalan ke Oktober dan sudah selesailah ya, tahun kedua. Intinya kita tinggal bersabar aja dulu saat ini. Kalau misalnya pagi semakin panas, di malamnya tuh semakin dingin nih tahun kedua. Pakai jaket aja intinya.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farran tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, di turn kedua kita sudah selesai. Untuk informasi di jam 7 malam ini nih, bentar lagi mau beralih ke jam 8, bakal bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat seperti biasa ya, turn kedua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Oke, Return Produce sudah dipukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang bergabung dengan RRI Produce Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat di malam hari ini yang bakal ngobrol barengan sama Kotak. Dan langsung aja kita bergabung langsung dengan RRI Produce Jakarta untuk siaran berjaringan yang disiarkan berjaringan melalui RRI Produce Network seluruh Indonesia.
1: Tanggal muda
2: ya, pasti
1: kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya,
2: parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah,
2: minimal sekali udah pasti pernah.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh,
1: mulai dari pelan-pelan saja.
2: Asik, beraksi.
1: Ui, terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Yeay. Buat kamu. Ya, banyak seru-seruan yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja
1: ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang ingin seru-seruan, ingin bertanya, ingin absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
2: Music Live Chat.

0: Healthy Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: Openingnya kok ramah di kuping.
3: Makan bencanya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalian lagi pada dengerin langsung nurunin volume. Gua gak usah pake headphone ya.
0: Gak apa-apa. Aman.
1: Gak apa-apa.
3: Aman.
1: Oh iya, gak apa-apa.
4: Tadi cuma berdua, sekarang 1,000.
0: Iya, bener. Ketambahan banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, problem. Fokus, kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, ya. Kasih ya, kan? Kasih pertanyaan yang gak template, Teng Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
4: Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Gokil, bener.
5: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
5: Belum kesana berijinya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantas.
0: Gitu, ya. Di jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
4: Gak gitu.
5: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
5: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget gak? Ternyata energinya kotak se... Wah, ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV. Pagi-pagi. Oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Aku gak semangat kalau gak ada orang di mobil. Tadi pada tidur semua.
5: Gak bisa, kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
0: Thank you,
5: energi kalian yang ngebawa.
4: Makasih ya.
5: Makasih banyak.
0: Bener.
1: Tapi kayak baru pada makan ya kayaknya.
0: Belum ya.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
5: Belum. Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
5: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
5: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Bukan.
1: Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu
0: halal. Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
4: Di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri, dari sebuah ajang.
5: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
5: Dream Band.
1: And then.
5: Anak band.
1: Okay.
5: Yes. Itu di 2004.
1: 2004.
5: Ya, dulu itu ada di DD7.
0: Yes.
1: Oh, sudah ada bahkan.
5: And now Trans to You.
1: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Lebih bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
5: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
6: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu, kebalik.
6: Iya. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Itu.
6: Jujur. Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya, betul.
6: Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
4: Nggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Bener.
4: Kita nggak ngerti.
5: Bukan.
4: Kita
1: ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Nggak, udah lucu dicuak.
6: Udah, diterusin nggak lucu.
1: Iya, bener. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
6: Udah, selesai.
0: Selesai.
6: Udah nggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
6: Tiba-tiba.
1: Hah?
6: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makin aku bisa curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
6: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya fase itu. Menuju. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Luar biasa.
6: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijelaskan apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
6: Iya. Tadi kita makan.
5: Tapi enggak nyangka. Kalau gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi gitu, kan? Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Iya, benar.
6: Belum kesana. Sabar.
4: Ini serius.
6: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua. Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu, kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
6: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
6: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: Sekolah aneh. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, gitu
4: kan. Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Kalau
6: merasa benar, kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
4: Gak kita jelas.
1: Iya.
4: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you. Iya.
4: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua.
6: Oh, jelas. Bener. Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang. Yeah.
4: Jadi YOLO itu. Udah bridging aja sabar lu.
1: Dia udah gak sabar.
6: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
6: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Betul dah. 2 episode ya.
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
6: 20. Enggak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jenny.
1: Dead air barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
7: Kenapa coba?
4: Ini biar nggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
7: Enggak, kalau misalnya gini kan kita sudah. Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun
7: kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
7: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
7: 2 tahun apa 3 tahun? Ya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tau lo lagi enggak enak badan.
7: Gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
4: Oh, apa gue jelasin?
7: Tapi seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap ingin berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja tuh pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bukan alhamdulillah sih. Bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
7: karena
4: bikin musik.
7: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu juga cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing.
1: Di belakang kotak, di belakang kotak.
7: Produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak itu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Betul.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya? Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibikin. Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, gitu ya, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
5: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih? Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure apa? Curious. Ya maaf, abis makan jengkol aja. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
5: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
5: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
5: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mau
1: disuruh kerja sekarang lagi nyantai. Oke.
5: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk jadi MD dirinya sendiri.
5: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masih nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita nggak
1: gini. Padang panjang.
5: Padang panjang.
1: Padang panjang. Padang mana nih?
5: Padang Siantar.
6: Padang Pariaman.
4: Banyak tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
5: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
7: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
5: Masya Allah banget.
0: Iya.
5: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak nih pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
6: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
5: Betul, ya kan? satu-satu.
6: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.

0: yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music, Music Live Show.
1: Dan masih bersama sama Kota.
2: Halo.
3: Benar.
0: Aduh.
2: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
2: Yo.
4: Ditegesin.
0: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
4: Single.
2: YOLO single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Oh, yeah.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
5: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
4: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa nggak ngomongin nggak usah yang betul dong?
1: Cincin dan kompor aja.
2: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
2: Iya.
5: Oke, kamu itu penting kita berdua.

0: Betul.
1: Belum. Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuma dia betul doang. Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas.
3: Coba gimana? Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu. Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya ini apa sih ternyata kotak-kotak doang. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Oke.
0: Dibantu teman.
3: Bantu teman. Iya.
2: Kolaborasi.
0: Iya. Jadi sebenarnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak, tapi gini. Jadi memang
0: Total.
3: Tapi emang
0: banyak.
1: Iya.
4: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
4: Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
3: Tadi kan you only live once. Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikiran lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want it get started.
1: Oke.
2: Kalau lagi bikin
3: demo.
2: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan?
0: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yang kita emang orang Inggris banget, yang ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
1: Iya. Berasa
3: keren
1: ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan, keluar kan, jadi
3: keluar rumah ke situ.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada kata-kata I want to get started, terus dikembangin sama Cua.
2: Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya, kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
2: Kenapa sih?
3: Gak apa-apa.
2: Gue nggak kentut kok.
3: Nggak.
2: Hidung sih.
3: Nahan ketawa.
1: Ketawa. Biar nggak pas ya.
2: Iya.
1: Gimana?
0: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
3: karena ulang
1: lagi ya.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak. Gua ngasih info doang.
4: Oke. Nice info.
0: Semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
0: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info aja.
0: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang ada hari juga
0: ke-39.
3: Dua.
2: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain ya.
4: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja. sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
0: Enggak sengaja.
1: Enggak sengaja. Oh, sengaja.
2: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
2: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat. Ya.
3: Enggak, dia dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
0: Oh, gitu kayaknya sama keluarga ya.
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya.
1: Oh iya benar, benar.
0: Waktunya setiap hari ini belum benar-benar belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu
3: ya. Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Benar.
3: Sekarang saya mau kasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: Benar.
4: Happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
4: Ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
2: Kado buat orang-orang yang memang kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
4: Oh iya udah kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Kita
1: kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
1: Jadi kita dengerin dulu tuh Bro 2 YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, cuy?
2: Kotak.
0: Energinya masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, gitu-gitu, Tendangan dari Langit itu masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak FOH kali mukanya. Kita kayak FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan soundnya sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
1: Marwahnya zaman
3: dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
3: Betul. Kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang Deso
1: tenang. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya.
3: Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya? Mereka kaget tahu.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Job desa begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gua human, tapi air.
3: PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
3: khusus lobby melobi. Beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza?
2: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
2: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa? You only lepas aja.
0: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi ini serius. Tadi okay, tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan tadi arenya. Jadi gue bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Ya.
2: Mm-hmm. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: sudah dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
4: dites. Poi dites.
1: Kalau kita deg-degan ya
2: screening.
1: Oh, di
2: screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuy,
4: Mesti gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba diri film Pika Cua, coba film Pika Cua.
2: Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya. Kita
2: ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
4: Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang
1: buruk.
4: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
1: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Gitu. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya
1: buat dia,
4: karena
3: obat ya.
4: Kan supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
4: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Yeah. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau kalau begini ya.
2: Iya,
1: banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
4: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana.
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4.
0: Ramean. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih Batu Malang.
0: Oh, Batu Malang. Ya, Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Woi,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
3: Yalah.
1: Coba atas itu, coba kan.
3: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
4: Oh, iya. Video lirik.
1: Tonton tuh guys,
3: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys, di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
4: Dari Vela. Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
4: Kasih
3: gua mah SG.
4: Pastinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Ini
4: seumuran kita nih. Halo.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
4: Udah lama banget.
1: Udah lama Inda ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, iya,
4: semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget.
1: Oh.
4: Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
4: Hubungin doang.
3: Ya aku sama manajer dia.
0: Tenang.
3: Harga masih harga lama.
4: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
0: Wih. Wow,
4: kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
4: Biota lautnya, Masya Allah.
0: Beneran
4: bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
4: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MVO lo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Wih, ngerok abis.
4: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
4: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
0: Okay.
4: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
4: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong.
4: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin bener. Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana.
4: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
4: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
4: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
4: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rangga. Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna. Salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Widih, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Masa pernah ngirit? Udah?
0: Udah,
1: aman ya.
0: Oke, terakhir ya. Mungkin dari Kotak pengen.
3: Oh, gak bisa terakhir.
4: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
0: Ada yang ini sampaikan.
1: Benar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, bener. Makanya.
1: Iya.
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
4: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Sebenarnya Toto udah gak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Bukan,
3: privilegeku.
0: Silakan.
4: Muka gue udah kayak influencer nih.
2: untuk meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo, yo.
2: Dengarkan lagu kami. Yeah, standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Udah kayak Aw Karin.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah terus-terusan di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik,
2: video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah sekarang-sekarang banget, nah,
0: sekarang banget. Ya.
1: Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Ben ya.
2: Kotak Ben underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Oke, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga.
0: Dan Kotak.

92,4 Prodo FM, teman terbaik kamu. Pukul 21:08 waktu Indonesia Tengah. Sudah balik lagi di Prodo FM Gorontalo nih, teman Prodo dengan Dodi Paneo. Dan bentar lagi aku bakal balik lagi untuk spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini nih, teman Prodo ya. Nah, sambil nunggu aku bakal puterin satu lagu lagi nih buat kalian nih, teman Prodo. Ada dari Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nanti. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, ini tahun kedua. Aku mau membahas tentang kebohongan di malam hari ini untuk Good Night Story nih, tahun kedua ya. Jadi kayak, ada gak sesuatu kebohongan yang saat ini sedang berusaha disembunyikan dari kamu, tapi kamu sendiri sudah tahu kebenarannya, tapi kamu malah memilih untuk ya udah didiemin aja nih, tahun kedua ya. Entah itu kebohongan dari teman kamu mungkin, atau mungkin dari teman kerja kamu, atau di lingkungan keluarga kamu sendiri. Pokoknya dalam kehidupan sosial kamu ada gak sebuah kebohongan yang sengaja saat ini sedang disembunyiin buat kamu, tapi kamu sendiri sudah tahu kebenarannya, cuman kamu tuh memilih untuk lebih baik diam aja. Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 08114343022, dan lain telepon di 08121519924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di malam hari ini sampai di pukul 11 malam nanti.

Oke, di Eternal Video balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Mari kita membahas lebih dalam dulu dari topik pembahasan kita di malam hari ini ya, untuk Good Night Story. Edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 nih, Eternal Video 2. Diam saat tahu ada kebohongan yang disembunyiin buat kamu. Nah, pilihan untuk diam saat mengetahui kebohongan yang sengaja disembunyikan adalah keputusan yang valid dan seringkali diambil untuk melindungi diri sendiri atau untuk mengamati situasi terlebih dahulu nih, Tuan Fredo. Diam sebenarnya enggak selalu berarti lemah. Nah, seringkali ini adalah langkah strategis untuk mengumpulkan bukti atau menjaga ketenangan batin sebelum nantinya kamu tuh mengambil tindakan dari sebuah kebohongan ini. Alasan kenapa memilih diam itu sebenarnya masuk akal nih, Tuan Fredo ya. Yang pertama, kamu mungkin mencoba mengamati kebenaran yang ada. Kamu tuh bisa melihat seberapa jauh orang tersebut akan melanjutkan kebohongannya. Dan yang kedua, mungkin kamu melakukan hal ini karena mencoba menjaga energi kamu nih, Tuan Fredo. Kayak menghindari konfrontasi langsung yang melelahkan dan emosional kalau situasi memang belum tepat. Dan mengontrol situasi juga, kamu memegang kendali atas informasi tanpa membiarkan orang lain tahu kalau rahasia mereka juga sudah terbongkar. Dan yang keempat adalah melindungi diri juga, kayak memberikan waktu bagi diri sendiri untuk memproses rasa kecewa sebelum berbicara. Sebenarnya kalau ditanya kapan sih sebaiknya mulai berbicara kalau memang tahu ada sebuah kebohongan yang sengaja disembunyikan dari kamu. Nah, pertama, kalau kebohongan tersebut mulai merugikan masa depan kamu, keamanan kamu, atau kesehatan mental kamu. Nah, ketika kamu sudah merasa cukup tenang untuk membahasnya tanpa meledak-ledak, jadi itu mungkin sudah waktunya atau saatnya nih, Tuan Fredo. Dan saat kamu membutuhkan kejelasan untuk menentukan juga kelanjutan hubungan tersebut nih, Tuan Fredo ya. Kayak menyimpannya dalam semua kesendirian, maksudnya menyimpan semuanya sendiri terlalu lama juga bisa menjadi beban pikiran yang berat. Dan kalau misalnya kamu berusaha untuk mencoba sabar dari kebohongan tersebut nih, Tuan Fredo, tanpa apa ya, memperlihatkan kalau kamu sendiri sudah tahu sebenarnya kebenarannya dan kamu berusaha untuk memperbaiki kebohongan tersebut atau apa ya, memungkiri kebohongan tersebut nih, Tuan Fredo, butuh effort lebih juga sebenarnya ya, Tuan Fredo. Nanti kita juga bakal membahas tentang seberapa besar kekuatan mental kamu tuh diperlukan ketika mengatasi sebuah kebohongan yang terjadi di sekitar kamu nih, Tuan Fredo, tapi kamu malah memilih untuk tetap diam aja. Nanti jangan lupa untuk kasih respon kamu juga. Ada gak sebuah kebohongan yang saat ini kamu ketahui kebenarannya tapi memang sengaja disembunyikan dari kamu? Entah itu di lingkungan keluarga kamu, atau di lingkungan pertemanan, atau mungkin di lingkungan kerja kamu. Intinya apapun itu, kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti di pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang Fly High. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama. Oi, oi, oi, oi.

94 Road FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku coba bacain respon kalian di Instagram kita @prodo_gorontalo ya. Ini udah ada Jersey 90 yang bilang ada sih keluarga yang bohong tapi enggak bisa aku ceritain di sini. Ya enggak apa-apa. Cuman yang penting intinya ada atau enggak adanya dulu nih teman berdua. Nah, kalau yang dari In Blue, satu enggak bayar hutang padahal ada uang. Kayaknya ini memang umum terjadi ya, kebohongan yang sering kali dialami. Nah, kalau requestan nih dari Jersey Jaga Terasa. Bentar, Jaga Terasa kita masukin dulu. Sama In Blue ini katanya mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini nih yang bakal aku puterin requestannya di part pertama untuk Good Night Story malam hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi di pukul 22 ya untuk malam hari ini. Masih sama di Good Night Story barengan sama Dodi Paneo, only on Pro 2 FM. Jangan kemana-mana.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi untuk membahas ya tentang topik pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya apa sih keuntungan psikologi saat kamu memilih diam ketika tahu ada kebohongan di sekitar kamu? Intinya kamu menilai karakter asli dulu ya. Kamu tuh bisa melihat apakah orang tersebut punya etiket baik untuk jujur atau justru terus menumpuk kebohongan baru. Mencegah manipulasi juga atau gaslighting nih tuan berdua ya. Kayak kalau misalnya kamu langsung mengkonfrontasi tanpa persiapan, pembohong yang mahir seringkali memutarbalikkan fakta sampai dengan membuat kamu tuh merasa bersalah atau salah dengar. Dan biasanya juga mengamankan ketenangan ya. Kamu tuh bisa menghindari drama insan yang bisa merusak fokus dan produktivitas harian kamu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi gelap yang perlu diwaspadai kalau terlalu lama diam juga ada nih, teman-teman berdua ya. Walaupun diam itu aman, menyimpannya terlalu lama memiliki dampak negatif bagi mental kamu. Kayak ada erosi kepercayaan atau trust issues nih, teman-teman berdua. Kamu akan mulai mempertanyakan semua perkataan orang tersebut, bahkan untuk hal-hal kecil yang jujur sekalipun. Yang kedua, resentment atau dendam terpendam. Kayak rasa kecewa yang tidak bisa tersalurkan bisa menumpuk menjadi kemarahan bawah sadar yang merusak kedamaian batin kamu. Dan juga ada kelelahan mental ya. Otak kamu akan terus berputar menganalisis kenapa dia bohong atau apa lagi yang dia sembunyikan. Ini yang bikin menguras energi emosional kamu. Yang ketiga adalah 3 pilihan langkah selanjutnya ya. Tetap diam dan menjaga jarak. Yang kayaknya ini adalah kecocokan kalau misalnya kebohongan dilakukan sama rekan kerja atau orang yang tidak terlalu penting dalam hidup kamu. Kamu tuh cukup tahu kualitas mereka dan mulai membatasi akses mereka ke kehidupan kamu nih, teman-teman berdua ya. Ada konfrontasi elegan juga. Dilakukan kalau ingin melibatkan orang terdekat, kayak pasangan atau keluarga. Kamu bicara bukan untuk marah, tapi untuk menyatakan fakta. Bilang aja, sebenarnya kamu tuh tahu sebenarnya tentang ex dan aku kecewa kamu memilih menyembunyikannya. Itu aja, simple itu nih, teman-teman berdua ya. Sama melepaskan tanpa penjelasan juga. Kalau misalnya kebohongannya terlalu besar dan merusak prinsip hidup kamu, terkadang pergi menjauh tanpa memberikan panggung bagi mereka untuk membela diri adalah pembalasan terbaik nih, teman-teman berdua. Jadi kamu harus pahami itu. Aku masih tetap tungguin respon kalian di Instagram kita malam hari ini atau bisa juga lewat WhatsApp 08114333022 sama di line telepon 08121519924 nih, teman-teman berdua ya. Jangan lupa nanti pukul 22.50 waktu Indonesia Tengah aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian nih, turun berdua. Kalau sekarang kita lagi di Good Night Story dan aku masih tungguin respon kalian di malam hari ini ya. Langsung aja lihat pertanyaannya di story terbaru kita di Instagram nih, turun berdua. Kalian tinggal cek aja di situ dan kasih jawabannya sekalian ya, turun berdua. Kamu juga bisa kasih jawabannya lewat Instagram, WhatsApp kita di 0811 43000 atau di line telepon nih 0812 19 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain requestan kalian dan puterin responnya. Kebalik dong. Pokoknya nanti bakal aku bacain respon kalian dan puterin requestannya nih, turun berdua.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

92,4 FM, teman terbaik kamu. Ada Henry Moody with Drunk Text, Nintendo No. 2, single yang dirilis di tahun 2023. Nemenin kita di pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang kedua ini untuk Good Night Story. Sebentar, aku coba lihat dulu ya, teman No. 2. Ini lumayan banyak yang kasih responnya. Ada dari Carmelita yang bilang dia tahu kalau teman-temannya bohongin sesuatu, tapi apa nih, mereka berlagak kalau aku nggak tahu. Oke. Ada dari Zatia, tahu kalau sebenarnya orang tua aku tuh bohong. Hah, bohong tentang apa? Ada Frisky Nasibu yang sedang mendengarkan Pro FM Gorontalo, teman aku nih, polisi dia. Selamat malam Frisky Nasibu, semoga lagi di mana nih Frisky Nasibu? Kalau misalnya lagi di perjalanan, semoga selamat di perjalanannya sampai tujuan ya. Ini dia WA aku nih, dibilang Dots, kita ada pada dengar. Lagi kerja Uti. Oh, selamat bekerja ya. Lagi dinas malam dia kayaknya ya, teman berdua. Dan pokoknya sehat-sehat untuk Frisky Nasibu ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo di malam hari ini. Aku mau bacain respon, sudah sih, tadi sebenarnya udah dibacain. Tapi kalau untuk requestannya, ini dari Carmelita Pratiti. Katanya mau request lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Sebentar, kita masukin dulu. Apa dulu? Shape of My Heart ya. Looking back on the things I've done. Kayak gitu tuh lagunya. Terus, kalau dari Zatia Vinovic. Ini katanya mau request lagunya apa nih? Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir. Dan dua lagu ini nih aku puterin sebagai penanda kalau siaran malam hari ini sudah selesai nih, teman-teman berdua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu nih, teman-teman berdua, untuk ruang dengar kamu di Pro FM Gorontalo tentunya ya. Selamat beristirahat untuk kalian semua, teman-teman berdua yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo di malam hari ini. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke deh teman-teman berdua, sebelum aku benar-benar pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih, tadi teman aku si Friskina Sibu yang bilang kalau katanya dia lagi dengerin Bird FM Gorontalo di malam hari ini, karena dia nih teman baik aku di kampus dulu, jadi aku mau sempetin untuk kirimin salam buat pacarnya katanya, si Mary Balise, katanya sehat-sehat selalu dan tidak marah-marah lagi. Ya udah deh, kalau gitu terima kasih banyak ya untuk Friskina Sibu. Sekali lagi salamnya buat Mary, semoga sehat-sehat dan tidak marah-marah lagi katanya ya. Dan di malam hari ini nih, ini kalau ini benar-benar pamit nih ya. Cuman karena Friskina Sibu nih teman-teman berdua, aku balik lagi untuk ngucapin salam buat pacarnya. Terima kasih banyak sekali lagi, Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali nikmatin aja dulu nih lomba sihir melompat lebih tinggi.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: anywhere.
1: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: deh. Aduh, wis, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam.
0: Taunya di lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Selamat malam teman Prodo. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodi 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 11 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Prodi 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya. Yang beliau tanya adalah, "Ashalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "La hum yantaziruna." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatangan. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelah

usia Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri untuk melaksanakan sholat beliau di rumah. Di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekali yang dimiliki oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas,

jemaah sekalian, para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar As-Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan dua pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah SWT. Namun ketahuilah jemaah sekalian,

adalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatu sholat, as-sholatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: anywhere.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti ambisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuma makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak perlu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Wey, ngerasa pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa soal itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, benar banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Millennial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi

0: Mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini? Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum ngadapi waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Ngana pikir ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu putih. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asalnya nak tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti Allah, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jangan solop-solop begin.
2: Betul yang anak bilang-bilang ini.
1: Kalau anak tidak percaya, browsing juga kong anak tes sendiri.
2: Ya oke, mulai sekarang kita Allah semua tiap hari tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari Allah, secara berkala dia paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Mourinho yang memberikan penilaian terbuka mengenai debut dari Bernardo Silva bersama Real Madrid, di mana Bernardo juga tampil ketika Madrid berhasil mengalahkan Frank Carlos dengan skor 2-1 dalam laga pramusim di Budapest. Mourinho juga menilai teman berdua gelandang asal Portugal ini juga masih membutuhkan peningkatan dari sisi kebugaran fisik. Dalam pertandingan tersebut juga Bernardo Silva mendapatkan kesempatan tampil setelah resmi bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2026. Pemain yang sebelumnya memperkuat Manchester City itu juga menjadi salah satu rekrutan penting Mourinho dalam upaya membangun Los Blancos. Mourinho juga mengakui teman berdua bahwa kondisi fisik pemain berusia 31 tahun ini belum berada pada level yang diharapkan. Info selanjutnya teman berdua dari kiper veteran Cape Verde yaitu Fonseca yang akhirnya tiba di Chile untuk bergabung dengan klub Colo-Colo. Pemain berusia 40 tahun ini sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses pindahan ini tertunda. Dan Fonseca ini juga tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat. Kedatangannya juga langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo. Dan dilansir dari TRT Afrika tanggal 2 di hari Minggu 9 Agustus 2026, Colo-Colo juga sebelumnya mengumumkan perekrutan dari Josimar Evoradias dan juga Fozinha pada 24 Juni 2026. Namun masalah administrasi dan juga urusan pribadi membuat kedatangan ke Chile tertunda hingga 3 kali. Yang terakhir teman berdua dari pemain depan asal Madagaskar Alexandre Ramanlingom yang menjadikan pemusatan latihan Persita di Yogyakarta sebagai wadah mengenal rekan setim. Dia juga menjalankan arahan pelatih Carlos Pena selama 14 hari persiapan menuju BRI Super League di musim ini. Dan dilansir dari laman Persita Minggu 9 Agustus 2026 sebelum datang ke Indonesia, Ramalingom ini juga tidak memasang ekspresi khusus. Emang aku sempat terbantu dengan arahan dari staf pelatih dalam setiap sesi latihan. Dan katanya seluruh staff ini juga berupaya untuk membantu pemain agar terus berkembang setiap minggunya dan siap menghadapi kompetisi liga. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Dan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rama di edisi Selasa 11 Agustus 2026. I'm ready teman Pro 2 buat temenin pagi kamu. Mulai dari pukul 6 lewat 13 menit. Sebenarnya udah di jam 5 sih aku temenin ya. Tapi ya ini kita baru bisa saling menyapa sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2 dengan berbagai macam informasi masih dan juga lagu-lagu terbaik kita. Selamat menikmati waktu hati kalian ya, karena ini baru di hari Selasa. Mungkin sekarang udah mulai siap-siap, entah itu mau ke kantor atau sekarang lagi persiapan untuk buat sarapan, atau sekarang udah mulai masuk kerja gitu karena shift pagi. Dan mungkin sekarang lagi kejar-kejaran deadline karena sebentar lagi batas untuk input tugas gitu ya. Perkuliahan juga bakalan ditunggu di hari ini. Dan teman Pro 2, untuk memulai perjumpaan kita di pagi ini, sebelum nanti aku mau langsung ke info, kita puterin dulu satu lagu buat temenin kamu pastinya. Ini dia ada lagu dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika dengan Seberapa Pantas. Pantas.

Nicole Black dari albumnya All the Right Reasons sama Party What. Dan ini dia fenomena gerhana matahari total yang tidak terjadi setiap tahun, bahkan tidak setiap dekade ya teman Pro 2. Tapi gak heran, masyarakat di seluruh dunia itu berbondong-bondong untuk mencari cara untuk bisa menyaksikan momen langka ini. Dan peluang ini ternyata ditangkap oleh maskapai penerbangan asal Spanyol teman Pro 2, yaitu Iberia. Dan maskapai ini itu juga meluncurkan yang namanya penerbangan khusus, di mana di 12 Agustus besok itu akan memberikan pengalaman menyaksikan gerhana matahari total dari atas awan bagi para penumpang maupun seluruh netizen di seluruh dunia gitu ya. Jadi pesawat dengan nomor penerbangan IB 1473 dijadwalkan lepas landas dari Bandara Adolfo Suarez Madrid Barajas di pukul 18.45 waktu setempat. Dan nomor penerbangan ini juga merujuk pada tahun kelahiran dari astronom legendaris Nicholas Copernicus sama Pro 2. Dan pesawat maskapai Iberia ini juga akan melintasi wilayah provinsi Valencia sebelum akhirnya ini mendarat kembali di ibu kota Spanyol gitu ya. Dan kalau kamu pengen tahu, ikuti dari Travel Tomorrow, pesawat ini akan terbang di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut untuk meminimalisir gangguan awan maupun atmosfer. Dan juga rute penerbangan ini pun telah dirancang secara khusus untuk memotong langsung jalur totality atau lintasan gerhana matahari total. Ini buat kamu Astrophile, kamu kayaknya bakalan suka banget gitu ya untuk ikutan tur keliling menyaksikan gerhana bulan, gerhana matahari total secara langsung.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kafika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kafika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawang.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman.
2: Di taman
3: di depan kelas.
2: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
3: Iya, setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ

0: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
1: Iya sih. Ya begitu lah.
0: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
1: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: taksi minggu depan nih.
1: Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: baby.
1: Kalau sama Radio YM Next featuring Hailey Stanfield yang temenin kita sampai di pukul 6 lewat 44 masih bareng Rahma sama Radio YM. Dan ini dia informasi terakhir yang mau aku spill ke kalian, di mana dari data berdasarkan kumpulan data dari BPS gitu ya untuk Maret 2026, ternyata jumlah penduduk miskin di Indonesia itu kembali menurun teman Produa, dan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22,93 juta orang atau di 8,07% dari total penduduk, dan turun itu sekitar di 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Meski demikian teman Produa, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, mencapai 12,02 juta orang atau di 52,42% dari total nasional. Sedangkan Kalimantan menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni di sekitar 870 ribu orang atau di 3,79%. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan di seluruh wilayah Indonesia. Pasti banyak dari kita bertanya-tanya, Sulawesinya berapa nih Rahma? Nah, kalau kita lihat di Sulawesi itu turun ya teman Produa ya, turun apa naik nih aku juga masih bingung. Tapi kayaknya turun deh di 1,77 juta orang, tapi masih banyak, lebih banyak dibandingkan Kalimantan gitu ya. Tapi yang pasti di bawah dari Jawa. Jawa emang top tire gitu ya. Tapi kalau di Sulawesi itu di 1,77 juta orang atau di 7,12 juta, sedangkan di Maluku dan Papua di 1,44 juta orang atau di 6,28%, di Bali di 1,8 juta orang atau di 7,98%, dan di Sumatera di 5 juta orang atau di 21,81%. Emang paling sedikit di Kalimantan teman berdua, terus disusul sama Maluku dan juga Papua, terus Sulawesi, Bali, Bali sama Nusa Tenggara, terus Sumatera, dan yang terakhir Jawa. Itu dia teman-teman.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

seperti biasa kita mau spill untuk rekapan chart Indonesia Top 20. Dan ini dia Top Radio. Kita mulai aja langsung dari posisi 20. Ada dari Nona dengan Hook.

Jam Antum Pro 2 dari Roni Barulia di posisi 17. Posisi 16, naik 4 peringkat ada Kendrick dengan Semesta. Leodra dengan Pura-Pura sama Pro 2 turun ya 7 peringkat sama Pro 2, jauh banget yang sebelumnya di posisi 8, sekarang di posisi 15.

Nadia naik satu peringkat di posisi 13. Posisi 12 sama Pradu Wayne yang keempat peringkat, Sabrina Leonor dengan Selesai.

turun 2 peringkat di posisi 11. Seketika dari Rizwan Fadila featuring RM Boys dan juga Mahalini. Naik 1 peringkat di posisi 10. Posisi 9 yang naik 3 peringkat Taman Pradua ini dia lagu untuk kita. Si Para Matirasa Tulus Teh Hijau. Berusaha di bawah hujan Taman Pradua kata It Gita. Saat ini ada di posisi 8 setelah naik 2 peringkat di posisi 10 sebelumnya. Dan di posisi 7 yang akhirnya turun gunung Taman Pradua. Turun 3 peringkat di Babarus featuring Hindia Nafas. Di posisi 6 Taman Pradua ada Pemungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berapa kali ya? Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto akhirnya mulai turun Taman Pradua setelah bertahan selama 3 minggu di posisi 1 dan saat ini ada di posisi 5. Posisi 4 yang naik 3 peringkat Taman Pradua ini dia calon-calon juara Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi. Top 3 kita Taman Pradua ada Fajar Nur Salah Apa Aku. Dan ini dia runner up yang selalu di request setiap hari Samuel Cipta Jaga Terasa. Dan kebanggaan kita semua Taman Pradua Nona Rollerblade.

Indonesia Top 20. Dan sudah selesai sama Pro 2. Nanti kita bakalan spin untuk chart internasionalnya. Tapi tetap stay tune aja terus di sini. Di jam 7 lewat kita bakalan balik lagi. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Paket Taman Pro 2 seperti biasa di jam 7 tepat kita bakalan updatein ke kamu untuk perakiraan cuaca dari teman-teman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika. Dan di edisi Selasa 11 Agustus 2026 sudah ada dari Prakirawan Arimi Pratiwi Gani. Silahkan Kakak Arimi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 11 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

kita sekarang udah dipukul 7:12, itu artinya kita sekarang udah masuk ke program kita Taman Pro 2. Di Selamat Pagi Taman Pro 2 yang bikin pagi kamu semakin seru. Sebenarnya udah dari tadi sih Rahma, dari tadi jam 6. Tapi bedanya kalau sekarang ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung, karena sekarang kita udah ada topik yang seru banget dan sayang sekali untuk kamu lewatkan pastinya. Kamu bisa langsung ikutan gabung Taman Pro 2 di Instagram di @pro2_korontalo atau di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2. Dan topiknya di pagi ini emang apa sih? Jadi aku tuh lagi nyari kan, di tanggal 11 Agustus itu identik sama perayaan hari apa. Tapi ternyata gak ada nih Taman Pro 2 yang spesial atau yang spesifik ngebahas tanggal 11 Agustus. Selain beberapa perayaan, tapi itu dirayakan bukan hanya di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia, tapi maksudnya itu perayaan yang tidak khusus dirayakan di Indonesia, tapi itu kayak dirayakan di Amerika dan yang lain-lain. Tapi aku juga berharap dapat satu hari yang memang diperingati sebagai hari internasional gitu. Jadi diperingati oleh semua negara. Tapi ternyata enggak ada. Jadi ya udahlah ya. Karena udah mendekati 17 Agustus, jadi aku dapat satu artikel Taman Pro 2 dan kayaknya seru untuk kita bahas di pagi ini, di mana kado untuk HUT Republik Indonesia ke-80 ini gitu ya. Taman Pro 2 80 apa 81 sih, gengs? 80 enggak sih itu? 80 apa 81, guys? Pokoknya lah ya, kemerdekaan Indonesia itu katanya dapat kado di mana balik nama sertifikat tanah itu cuma 10 hari aja, dan lewat dari itu nanti stafnya dipecat. Dan ini benar-benar ya di-spill langsung Taman Pro 2 sama pemerintah. Nanti aku bakalan spill informasi lengkapnya, tapi aku mau tungguin dulu responnya kalian. Kira-kira selain kado yang tadi gitu ya, yang namanya kemudahan untuk mengurus sertifikat tanah hanya 10 hari aja, kamu berekspektasi dapat kado apa lagi nih Taman Pro 2? Langsung aja di Instagram aku tungguin sampai nanti di jam 8.

0: Romi Rafael kali.
1: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: best music only.
1: Only sama Prodi Wa balik lagi, ada single terbaru dari album Rahasia Bintang. Ini dia, kayak Indrawari dengan Daun-Daun.

0: ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: Kusumaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Ya, Sorodua, dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, Sorodua ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, Sorodua. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, Sorodua. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Tukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Tampil dalam Radio Well untuk chart international top 20. Kalau tadi kita udah bahas untuk rekapan dari chart Indonesia. Nah sekarang teman Radio Well, ini kira-kira masih sama karena setiap hari Sabtu bakalan kita update gitu ya. Dan di posisi 20 teman Radio Well ada dari Niall Horan with Little More Time.

turunan peringkat di posisi 17. Posisi 16 saya naik 2 peringkat di Scrip with Man in the Arena. Naik 2 peringkat di posisi 15, Miss Welcome Alex Warren with Passengers. Posisi 15 yang turun 4 peringkat, Anima featuring Lisa with Bad Angel. Naik 2 peringkat di posisi 13, This Is Myla Smith with Hold Me In The Dark. Stupid Song ke nomor 2 by Olivia Rodrigo naik 2 peringkat di posisi 12. Posisi 11 saya naik 2 peringkat, Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Posisi 10 ke nomor 2

Dan peringkat di posisi 9 Alex Salvatore One Republic Within Your Eyes. Mr. Know It All by Teddy Swim Tama Pro 2 turun satu peringkat di posisi 8. Posisi 7 Tama Pro 2 naik 2 peringkat, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Naik 2 peringkat di posisi 6 Berita.

kita bakalan spill untuk updatean resminya Teman Pro 2 di setiap hari Sabtu mulai dari pukul 2 sampai pukul 4. So make sure you stay there. And we will back to our program di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.